tunay. Ayat ko anapudno, anyat ganas na, anyat imasnan. No datat agasawa,